Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru.

Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru.

Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah.